Ayo, kebet dah hoti mutian marione. Kebet kiri frum ina ye bera loyo. Wano kudu memiu mica pol pun jamai keju cuku kedua. Keju cuku kiri kebet pakai loyo jema calo. Utau ha dua dua. Upik cabit cabit. Millionario, I cabit cabit. Kiri jemu kena pola ta. I Airtel D Star acela bora bit star abit star adek star ario ash. I MTN D Star acela bora bit star angwen star abit star angwen ash. Onyo limo I www.kebet.ug. I take keju cuku ni online. Kebet kiri vroom, ini bera loyo. Lumu cek ketit kere. Gechitugu beru pitara mahano karpiru wa bich. Gechitugu meu loju pepeke yotkom.